Nata ini mel. Kayaknya semasa itu warna kekan di kopi lintek. Aku semua kai. Ya tapi aku pernah anak kecil tadi memakai di sini malam entah. Ada agak dikirakan tu mungkin di dalam nanti sementara ruang tu apa tanya. Kita kan nota pak energi itu bisa kita nak kain di kopi lintek. Tapi ni makul dia ringkai je, nampak ni nak kain di kopi ni ada kekawala. Oh, enak nak kata nota kita tadi ada nak mengakhiri arah nanti di kopi tu. Kami kawa, tapi ni ada kami kata ni ye ye. Hari hari ayat pencapaan, ni kau lihat nak kau ini kain tarawat ini nak mengkisu. Kini nak mengkari kita, kita semua kau ini kiri, ini kasih ni yang mikir ini tak. Ia rikin jahawai nak kau tanya ni bising jahkan di kondeng ini. Karena kami kawa ni pun haikai. Mungkin jemuan ni pun, oh enak mahu mencana ya, antu kini makian si pun. Mungkin jahawa pun, jemuan mencemakian si pun, antu kita boleh. Jahat ini pun, yang pun aku cari. Mungkin jahawa pun. Nani kai nak kuai di. Anjakan ni apa? Ini biasa, apa ni? Anda senda ba, atau wayan ni kari kita ini kat rumah tua acara aktivitas sepupu tu.

Oh, ini de Richard Parker me korang ane, tak korang ane pernah sen nene yang aku ingat. Sebab ni memang nombor hari yang aku ingat. Rari nere nere kita de Melody FM 89.9. Yo kanuan kanu uam minatun de tempatkan tay yo. Epo uwa nama awam yang hari kemeke. Uring ni yang nama kamera orang kan. Nekaroko po nroi cha te poina te tairikin kanwa kanwa te kapakan tai ni karoko ma ngamona kanwa nam ka tairikin po nroi cha le mewa mam ngoro ko sina kana ko na ko ya hande ko bunani na te RCT ma ko na yana ba to ko na ai okay na na ko ndo ware Adam Levine

0: 跟我订饭店赔三两买呢。
1: 呀，还是算计了，赔三两我没买呢。
2: 哎呀，妈妈有年没事，你这些人过来嘛，你算计了，我来给他收。
1: 呀，我呀，你要进来就赔呀，你赔呀，还是算用我没买呢，我巴拉巴拉巴滴啦。
0: 呀，我呀，那还敢不能收一部给给？哎呦，我一到我那那 service 的 Vodafone， 哎，我那你搞了完毕，免费的那能拿毛包。
1: 야니고과와어야가나알아나
0: 이런데이씨이내노어멘더로이보긴가이나눈남보빠이
2: 에바가이안내는데영어로니미시기리리기아이나어따구왜예가리노만내는젠데이사
1: 어이니때만이야가이나노디에이
0: 이양아키야때만이에나가보가나게이본시엄따레본나베이보긴남보빠이
3: 가와라나강다워더폰게따레본이야
4: 원시로시로
3: 이보긴남사이나 Together we can
4: 워더폰키드마스Ringa, ayu warin karawanan. Karua anep tempesan tepung na tehey.
0: Itawro inga yon taribon aki denam Android.
1: Nakon the Play Store nam taribon, nakon search mpesa kiripes o download.
2: Aki amra ka, rinanon nempesa, o karawan po pa inabin, rinanon nempesa account, o anare kay rom, tene na 1%.
0: Tepangan ni po yon tayan taribon, o palin na ko de taribon ni mangan Vodafone.
2: Itpesi, iran nga no, o ikuna ni po po ni kapere na warin ikin nam po pa in. Ibukin nam kanina tata. Apa teleponnya? Tawana aja.
0: Kian message yon on a Facebook page Vodafone.
2: Uringan kia rekoh kemapuri. Kalau kia aman nak kemapuri, aman ni kara awam aman ni mau. Anak pun nama Mpesa account. Anak pun ada kehilom the bonus app.
3: Terlebih tetara, nsi tete.
2: Kalau ni pun Mpesa temu antai, anak rekik.
0: Terbuih nak kanwan nama telepon, nsi tete.
1: Kalau ni nama phone, mungkin teman nak kemapuri, nak pun temu aista.
0: Anak rekikilom terbuih nak tetara kanwan nama telepon, nsi tete.
1: Terbuih nak tetara karena aman nak kemapuri, erin yang nama telepon nampak ke Mpesa account. Nai kalau ni ada nak kena anda kekikan mangam. Terepe-repe.
4: Kali ini kong kain tempesa. Epesi, emeno, oyek takan wang. Tempesa, ponansa.
3: Ebagi mente tabes na kong dehon kong.
0: Kali ini kong kain tempesa, oy nare keidong bonesin nam recharge, narun nyayo sikai.
2: O tara na kong tenua tara, detapo up-up, eto kitay na, nite kong ina. O noon tara, detapo up-up.
0: Tapo wa.
2: Eto kitay na, nungwa kong. Tepuy na tara, na kong tepuy na tungwa na tara, triple hop. Eto kitay na, ino noon nime kong. Awa po ito tara, defo. Eto kitay na, ino noon isipong. O titine po ito tara, na kong tinime po ito tara, defy up. Wap bang bang. Uringa, eto kitay na, ino noon tepuy na tepong.

penonton yang di bawah. Kita ini semasa di Jawa, anak sekarang di Kepri Tek. Ya, aku semua angkai. Ya, tapi apa anak-anak di Kepri Tek ini masih di sini malam minta. Apa yang akan dikirakan tuh ini kiri kanan nafis sementara ruang tuh atau panen. Kita tahu nota apa energi yang kita kena kontak yang dipon di Kepri Tek. Tapi ini mau kuliah yang baik jalan apa yang akan kita kan di Kepri Tek. Ada kita wawa. Oh, ini memang kata nota kita tahu. Ada yang memang akhir hari nanti di Kepri Tek. Ini kawa, tapi ini ada kamu kata nih ya iya. Ayah dia itu cuma na, ni kau lihat na kau ini kain tarawat ini ina nama biasa. Jadi na ni tarik kita ni kau semua kau ane kiri ini kasih ni ane kiri ni tak. Jadi kini jaga kau na kau tarik ni busin jaga ane kau melayang. Jangan na ni kau ane pung kai kai. Ibu kini jaga ane pung oh ena mau minta na ya antuk ini jaga kian si point. Ibu kini jaga kau pung ena mau minta kian si point antuk kita boleh jaga tene pung na yang pung na kau cari erik. Ibu kini jaga pung Manika ini aku pergi. Anjakan ini aku mendesu apa ni? Anda senda apa? Atau wayan ini kali kita ini tua acara kita sepupu tu.

Nah, tanya di beliau. Kayaknya sih masih coba anak kakak di kopi ini. Ya, aku semua kai. Ya, tapi aku pernah anak di kopi ini masih di sini malu minta. Ada akar ikan tu mimi kiri kanan nanti sementara ruang tu masa kami. Kata nota apa energi itu bisa kita kontain di kopi ini. Tapi ini mau kuliah yang kai kian apa yang aku minta kan di kopi ini hari kawawa. Enak nak kata nota kita tay hari nak mengopi lalu nanti di kopi itu. Ini kawa, tapi ini ada kamu kata ni ye ye. Ayah dia itu cepat na, ni kau lihat nak kau ini kain tarawat ini nak nama biasa. Jadi ni tarik kita, ni kau sih nak kau ini kiri, ini kasih ni ini kiri ni dek. Jadi kini jangan kau ini nak kau ini bersih ni jangan di kau ni yang ini. Karena ni kau ni pun kai kai. Ibu kini jangan ni pun, enam orang ni jangan ya, antuk ini makian si point. Ibu kini jangan kau pun, enam orang ni makian si point, antuk kita beri. Jangan ini pun, ni yang pun aku cari dek. Ibu kini jangan kau pun. Kami kai nak kuai di. Anda kan ini pun lebihso, apa ni? Anda sendat ba, asa waya ni kali kita ingat semua tua acara kita sepupu tu.

Nathan yang dibawa. Kita ini semestinya coba anak di kuping saya. Aku semua angkai. Tapi kapan anak dipelihara di rumah kiri di sini malam minta. Ada agak dikirakan tuh ini kiri kanan nanti sinter ruang tuh apa nih? Kita kan nota pak energi itu bisa kita konsen di kuping kiri saya. Tapi rumah kiri yang kait jono pun nak konsen di kuping ini ada kau bawa. Enak nang kata nota kita tay ada nang ngopi lalu nanti dikuri pun. Kami kawa, tapi nara kami kata nih ya iya. Ayah dia itu coba na, ni kau lihat nak kau ini kain tarawat ini ina nama biasa. Kini nama kita ni kita ni kau sana kau ini kiri, ini kasih ni ini kiri ni tak. Ia dikin jawa ini nak kau tanya busin jaga di kau melayang. Kau nama kawa ni pung, ayah kau. Ibu kini jemuan ni pung, enak mahu meja naya, antuk kini makian si point. Ibu kini jaga wapung, jemuan kini makian si point, antuk kita beri. Jaga tanya pung, layam pung nak kau cari erik. Ibu kini jaga wapung. Anika ina ko pairi. Anja kanila po, ni peso, e panin. Anda sunda ba, o sa waya ni karikitay, ni katino to, atara, kakilipes, tepo pato.

0: Mary, tiene mi agua aquí.
1: Mary,
0: ¿en qué te lo pones, Maya?
1: Mayita.
0: Con la Maryita, ¿a ti te sientes aquí? ¿Ega ngay? ¿Tira te ahora que hay pedir a quien cae más en el yonte a PPC?
1: HIV.
0: ¿Ya para niñas que no cuánto te quiero ahí?
1: Ngay. Ngay ese. Saca te quiero ahí ahora por aquí. Itangin tebu. Tebu di kia giyan na nabuya eta bian kaini korawa na hasta. Ane, ni siria karya, ni teta karya teni, tebu kia ya tei. Ana teke roi nebe. Natang komen na natapun maguri di Good Life. Ada narawa, tegar ini memang New Zealand. Ani kira-kira yang mana nama ke? Tapi titik tak ingkai. Ani bukan ibu saya yang ni kawan ini nak ini, nana tahu ni makurin CBB kan? Yang apa nara nanti kira ini ada. Ada kain tapi tu dia, kan? Yang apa nara kain ni itu. Tentu kami memerlukan hari merah juga nak kain dan aus. Jika roy, roy kain, ay kain merah ke? Yang ada teriakin me. Oke, nanti jika roy tu kare, nanti ni yang mana makuri teh teh. No, ngaya, ay puni kami kain teh teh, jadi mewah kya. Anda
0: apa? Aku nang darah pada kita nak katikiroi makan ni. Ate, yang itu tarik ipan am katikiroi. Naku yang akan aku kuat katikiroi yang tapai kau kau kuro. Ate, takkan tanding apa pun orang apa angkai yang nara ni mewah kau apa pun orang apa katikiroi yang mayrom kau orang ini kukurai. Kau tawari kita takatikiroi naku ya, naku im, anam tapai kita. Sena mengan orang ini mana?

0: Claro.
1: Terá kakawakin te susuo.
0: Aya,
1: penangis royan yang nanti metua merurungi memu suki. Karena aku am kata kiroi mekan.
0: Aya, aku nak pergi ke sini. Jadi mau lagi. Aya pun, aya pun tapi kapan nak orang kata kiroi si kain rawus jambu. Dan rawus si jadi kau nanya kain cara dikira ki lagi lagi mau jana. Orang rumah ni ki atau ki Amin ayo kita mesti jisu. Suhai sih siru mana jisu beritahu. Hari ni kalau kita raya ni kain na rakawa sih. Sekarang, dah ikut jadi ini kalau kuat sih jadi kara-kara. Ya kalaupun kita raya ni kain dah, tapi jual ni lagi. Di kawan yang kata tang. Itu pun di ayah kawan kalau kata pola. Apa itu asingnya yang di dengan warga itu sendap.
1: Awari ya tadi kami tadi poning ke, menam tapa ni pokok hari sih ramai yang pikir pew. Ayah kau tahu hari kita panam ni kata kiroi, nak kau ya kan aku kata kiroi ya, anak titi kiroi di kementen ini warga, apa nak kau menam tapa ikan ni. Aratai mungkin sih tapi nuwah tak nak kau pon nuwa, ayuh apa ini nuwa temen singkai nak kau nuwa orang ini pesi tetapi kaya sena. Norang kan nga ka penen na ratare boni mind mga kong kakinta na rungurong o responsa.

0: Mẹ Út đi tên là Mẹ Hòa kìa. Mẹ Út rình coi cô ta đã bốn mẹ ạ. Ai ya kuna meuri chara ari ga tis sira kina koim chara ari ke kangai tira e ka kawa ki ron tero ron dikira ke pena taiya na ya pong e ka kawa ke yo
1: kan ko ke du jam se yo
0: tira e ka kawa ki ron tero ron dikira ke pena taiya na ya pong e ka kawa ke yo
1: na taiya chiru ron dikira pena na kawa ki ya pong yo
0: Naya, nen naya pong ari asan karawa kere temani pong ke?
1: Naya, kanga yang wana nayo, nai kay kanga inak iniyan kaka ulinot kacang mic ayapong nga kakao ibugin ayapong sila mga kamayroon sa kapya. Ngurang.
0: Naya. Ko nang tara pa nang kaya kaya at te kaya kanda yu ana merurung roy kaya nire kere kaya metiara kere te HIV kaya ana merurung roy ana menu menora ki kanga nga o ana te imeton siswa waran ko kura ara pa nang kaya kaya kaya kana kwa mga teke roy
1: ay ya puni kana kwa mga teke roy kan meno ko yisibu o kira kaya yon tabueran punau apa yang ai ikhlas ini ayo kita kita ngaji kita ayo ai ada ada kita kai kau kita kita kau kita ni saya ibu sih nak orang ni ngapa nar kat sekeroy ibu kia kai saya harus wajib dapat
0: Kau tak siapa yang mahu. Aku nang darapan nam katikiroi. Ya, kau tahu hari kita mte akan katikiroi nak kau ya karena ngurate katikiroi ya mayrom kia nate katikiroi diki. Menam tapan ikan ne, ke menam tapan ikan ne kau na katikiroi diki mente ne mewah kia. Sena mengalor hari kerja mui na.

0: Tapi mewanu wali kita menis mengkai ya pono wan dan orang kan nero kau yo. Mauri, tadi mewan ke?
1: Mauri.
0: Mauri, ingke aku tadi pon maya. Kena mewuri tiara erika. Tadi sisra kita kau mekangai. Ya tapo, enerik iya ibu kam yon rongorongon tiara kete HIV.
1: Si kita pun hari anak dia kita pun kuakuari na berdebet.
0: Ayat kita pun kuakuari na berdebet. Kita HIV unit sendiri orang nara kita berdebet. Kita di clinics, di kifa clinic. Perada apa kan aku am kata kira ayah kita pun.
1: Ayah, kita pun kan aku am kata kira ayah aku ya. Kayaknya rebut lagi. Apa nih? Ini yang cuma awe.
0: Katikiroi diki mai kan nen rona ki mai akan aku kuat katikiroi ya. Oh, naratai mungkin pun si tapi mana waktu mana saya pono uasena nora kapenen naratari pun imain kau kakin dikara respons satu kifah.

0: Mary, tiene mi aguante. Mary, ¿qué es lo que está en Mary, me echa a Eric, será que no me ganga. Anta ya mane nam ni mewa kia kiam kong oran te pakanta ya yo.
1: Eki fa.
0: Aya ya poto ka kiron te. Te ki fa ki ya e mane na king kan ni mente tera patara. Aye, atan ngai pada nori aje. Nah, kabar apa yang kanga pun nak kita sesirak iki ya di es ke kairua. Kita mau yuri kita sesirak kita wana. Ya kanga. Kunang anai wawa kawa into toko apa sena kon tiara kita HIV ye, de HIV. Aye.
1: They
0: walk on shape. Aiyah, terane pun ni sam kayak aku kuang naik ya, karena aku am kat kerai.
2: Ya kat kerai kat tadi ni, mana ciri wa. I was like,
0: Nah, tiga orang nanam nampain. Yang hirarba. Naya aku nang darap angkau nampak tiga di kita ya kan? Kita tiga orang nak kuya kan aku kata tiga orang ya dek. Anak tiga orang menteri mewah kia pun nak kuim menam tapa nak kuar istirahat meyai. Oh, sena nurari kita telefon nak kuimina. Itu yang metode mawat terain.

0: Kona siku mero ame iramen.
1: Kona siku mero ame sijenen na.
0: Ngayi ya kona ngdara bai pa nangyi siro ya na kana kwa mga tikiroi. Bai
1: ya na kana kwa mga tikiroi. Ngayi ya kona ngdara ba. Iya. Iya pun ketikiroi wa arat rai wa ege busi main tahawai. Awal lu mana ada cendol tak kayak bini-bini tanah abang yang nongong orang jadi rio. Oh, kalau yang aji ke itu kan tahu ya nasi lagi anak mai. Ya kat sini kan ada cendol yang jangan biarkan ada makurit nugi. Ya kat sini kan ada kain dah wausa kiri tak.
0: Oh, Aosena nora di kinkan na kapanian maratari po ni main ongurai kinan kapanian anarungurung ala sponsor. Meuri dani mea wa kia.
2: Meuri dani mea wa.
0: Aya, kutari po ni meia.
2: Meuri dani mea wa.
0: Kona meuri nkwe mea ni peoam, ote te sisiraki na kwe mea kangai. Irawa tenam pantare po ne kon ande ke po kam yon tya raki at HIV.
2: Agar ki dawana.
0: Aya ate te this is like at dawana. Antai e mane nam ne mea wa ki ake am kong oran de pakantai ayo.
2: Awasam de HIV de nen te to norak.
0: Aya ai mane na king kan ne meya. Ayat na po ako kaya dati emane na kaming dati fed si kaya Australia.
2: Oh.
0: Wala na ka na kuam katikiroy may kan.
2: Ayat. Ay, ya katikiroy ya kain si teoray ka. Ito kalde ba siya. Pasin si Berate, si Berate, ayat tayo na po din mani at asang kuray na ito wa din. Santa Claudi. O ya, napalitay mo ay uba ko. Pero mo din mani, pwede ko din tayo. Tiroya ne verona ni kapene ka tenen to kol ne ni kutu mba ni kutu ne ne gi ni ka inga ten ana ibena ni tuni ara na kon ne na ngai na ngai na tiroya ni kapene di ka na ra ni si ya ten war ne ten na ba to de ne ne ne ka wa ge o ka ten
0: da ha ko nang dara pang ko nam nam ka tiroya ko na tiroya ki mai kan ne an do na ki mai kan ka tiroya ya ai na nan te te tai no ki ka ki ki tiroya me yo ne pa mi Oh, senang tawaran kan dengan kapannya di tengurah nak kena nak rungurung respons lah. Ayah kain nak bangkannya di tengah mea wakia. Uri ngari imuin na anak rungurung respons lah naran mea wakia yu. Oh, sama nga tawaran tengurah tayin rungurung ni metang menteru ni kariki rungurung. Ni mea ngatawar imuin ya kime. Arawa na panik kakak pusar imuin na ripun di tengah mea wakia yang temuan tayi dikei. Ayer itu tak kait awal lagi nak kau ini kerja aku kawasan Roni dan dera monitoran demi awak ya. Tak antar nengah pangku yang ni kira kau mtai sama ngah. Aitara na baikai nak kon arawan kakak pusar ini mui nak ini mui nam rongrong ni matang.
3: Nau di tesamora, ya mana nak i amni awak yang tetapi yo. Mende Kiripes Family Health Association. Kete kifa. Ina mende wiki yu ati kifa. Epo tokate tautega nikina kakawa kia omeru lungi yatei. Ati roro erikirake yon Kiripes. Na yare tepoto ninyo ibuki yatei. Ati roro ndikirake ntiririke yu. Buenu karikirake yan tokonapai metiataipai. ni kaitarai ka nganga panika te metua mo inga roya te ai metiruro ndikira ki ipuken te ngapu te wana te rongorongo ya kakawa ki are tangiria te kifa o tiyo nora ki nipo utoka te poto ni nyango nipo ngintiruro ndikira ki o wate ai ndiriki ai poni yon pirira kenti ora ki ate HIV Yaka metuwa tiyo nora ki neveriveri pati ora ki ate HIV ya kura kura pusina kona depe PC nte mais era ka yon te wana tapun tanga Nanti mai saya raka yuan ni mebui dekat tepi gua, ai kapai no raki ya kingkai. Ya kakua gua ke pebus tiara ke ni HIV, men karawa kini makuri ai kai. Tuan, tepi gua kan wini is ke neira ni bukin ka bunga nante drug, tiara tai tai, o tia wataninga. Teka gua gua, tepi gua kini mariro, ina nantain tokoro puai, o tokoro ira. Jenua, te veneni pure, ai akimeno, awa, rinakon ram tiwa meta ai HIV irom, ina nuni kuwa kinda patam. Wajakan ini awa, bosan aku nanti cari ada iron testen dan nanti ini pun, ane kan memme. Rong-rong aikai arang kakawa ki bukin kau ringa kia tahan mama nang nak bosan aku ni kiri pes di bukin tem makuri atau deirei. Senakangan tu toko bosan tiara kete cari, dei ongora ai yang oya, arun tu toko ana. Tuan, tapi bukan win neiran kete winis nanti ciro tay tay. Tiada tanya kita ibu bapa kita kain korupuai kita mariro ina nentain to koroira ke kapungan anti drug narut nenora John PC. Teka wawa kapungan nentain nak terapa kita kantam nentain tiwen ni bure. Teka tenua si kumeram mesi temenna ekoni mekinna a kain susuan taina. Awa eka kawa ke pokona katani ko imain poka kinti ameta aikuaki. Teka ni mewa Eka kawa kibukia biko ukupa na karawa ya susuwa na ya muantenuwa na makaina ntora. Kibukin rongorongo na panini kawara teki fight ya orere ke HIV clinic ina virevere nuwa kaanme ya clinic biko ukupo ke HIV clinic ndenampa e isuwa nime uwa uwa uwa vanuwa vanuwa isuwa awa. Kete kifa na nanampa e isuwa nime uwa hakia taporo uwa taporo vanuwa nime uwa nkana iyai lorome. Kamna tikiroi.

0: Ay, bueno, te son grandes, te da yo en manga mawa na peterain, ana canta ni ganga ni rokona utare pona ki ana kuna rokona kuna ra namba isu wa ni mewa ki ata poro wo wa awa isu wa ni mewa. Taita para. Ana nakari ranga ni aro kwa yo. Meuri tani mewa ki.
1: Aya Meuri.
0: Meuri, kuya kutare pon meya.
1: Aya bunari nara daya gari jangan terang.
0: Aya kuna meuri menamka. Tisi sira kengkan ya kangai. Kuna angai esi ke kairua. Maisi yang gaya kaga suka yoni kiri pes. Ia pon rangi ne mais. Esa ane ke kairua.
1: Aha kurara bel tau ya bunne san.
0: Ia pon nangis karena kuam kati keroi.
1: Aya ya bun kati keroi kuri kita ina wakya. Nanti kita keroi lagi. Nanti nak kata kerana orang kita kain don, ada kayu di, tarai nak buna, tahu ke yo, nasi na, asli buna, saya nak cuma angkai bar, saya mengaku kata kerana orang yang buna senarai kita, anak jadi kerana nanti pakan saya yo, ayah nak kata kerana orang di sini tadi, lepas nak buna, jangan lebih mana, nak kain dia kau, kotem. Ana siya nasi ari woman na nasi tikeroi no na yakawari ayo bin kakati keroi ana da kakati keroi mana awari na mana han kon dekin tinga na kon mana na kon di tikeroi na bang nai non to kon tau wa to han kita ayo na bin di bin na kakati keroi ari kan kani jeru ari tanya ni bobo to Adik pun naik, tap naik, naik aku kena kau tapu ya. Anak saya jadi kerawai. Ayah ini tangga dan ini aku kau. Ayah pun kata ayah tak kau mai anak dia jadi kerawai. So ini jadi bukan saya yo. Ini kata kerawai anak saya sih dengan aku nari. Cewa ki, yang bandai ada. Anak saya jadi kerawai. Nak tinggi kat kerajaan nanti. Kain apa lagi nak dah pun dah. Anak yang jadi kerajaan nanti ayah awak kan ya. Apa tu nanti ayah pisau ada jadi kerajaan nanti. Orang tinggi kat kerajaan nanti negasnya. Kira orang kerajaan cakap manjain tu aja buat kerajaan jadi kerajaan di bawah saya ini. Ayah pun jadi kerajaan nanti. Cosa per riguardo in alcuna nascina si buona ketika ora da migliore in alcuna nascina

0: 是那诺拉的大伯奶的怀哟。没有的，你没有忘记。
1: 没有，没有，没有，没有，没有。
0: Kau nak mahu remeh kan ya? Tetapi sesiapa yang kan ya kangai? Kau kau kuat cara kita sesuka. Ngayang kai tak kata nuan nora kini mais men nora kita aki bebe. Kau kau kuat ane ke kuat.
1: Siapa yang kata?
0: Kau nak kau kau kuat cara kita sesuka. Ngayang kai tak kata nuan nora kini mais men nora kita aki bebe. Kau kau kuat ane ke kuat.
1: Kau
0: apa? Ayah penangis roy. Kenapa kau mengatik roy?
1: Ah, ayah. Ia mengatik roy. Tiada aku nak pergi jinnya uang. Ia mengatik roy ni ibu beri. Angai soal ibu nak jinnya uang. Ia ni ibu busi main tak awal. Jinnya hilang. Ayah mengatik roy. Ia ni nanti. Kain cuma agit. Kain aku agit dari arah sana. Ia mana dari dari. Ah.Ya ketika raya nasi, ketika raya ni kan, aku bawa iya dah buat ini no, tapi yang atau tinggal yang di ni aku hati oh, yang pun ketika raya ni kan aku bawa si sekarang keju, aku su, okay orang New Zealand no, no, dah apa?
0: Kurang dah apa nama ketika raya tu, takkan tani apa apa tunggu.Ungrah karena aku kata kira ayah kita apa yang aku kau korut kau musuh awak kau kau mana beri. Tapi kira ini kemeikan ni, rana kemeikan karena aku kata kira ayah. Senang orang di kira tarik pon dari mana? Yang nak pernah nampak ni suan yang mewah kia, tapi rawa awak suan yang mewah.

quas pasan nora te to korana iron te to wari penamen meron an nani ne mekuna iya ane number one. Ia karukoiran nara tayon meode FM 89.9 ta meron te to montai di kayu wapui mewo wa te mene singkai na kon wanua. Ita ko pamen tapi ko rao din rinne. Ikan aku rawan apa kan wan nam kata ini kan entok ko ko wakin kai mengaya ke ku yana ku kata kata kan tena tena kanam ke yana ku kain de tak kata ini ki na penroroan ko mai kai mengen nane senang tauroin waki me kan aku ante kata nua tak ke atauroi pekin tongoram tata ini ke iyo sena muan nang kan yang tauan kan wan tepung orang kata nua tan rona ki me kata nua tak ke atangira ki daya tiane ne awai rongo tapi uwa men nara pota kini makure ka ko kokoru tapata ke ate ime to an popoto ka ngram ina nan te te tai ke yu me yarong rong na pe ka rang in men nan bonga na ana ko im nan te am tai no ngora ayare terano ko kanwan nam tai ke yu ro nai me kan ne ke senang wa ki ni kana ko ikatan wata ake ata ro ai buken ngoram

0: Nou, dan niet wel. Ik heb niet eens de waan op de kop in de zak. Ik heb een paar. Ik heb een banana te proberen in de makker die in de marmenta. Ada agar kita kena memiliki dengan nanti sementara ruang kita sepan ini. Kita nota apa energi itu bisa kita kumpulkan di kuantik kita. Kita ini makulia yang baik jauh lebih nak kumpulkan di kumengi hari kawawa. Oh enak nang kata nota kita tay hari enak nang aku kira arah nanti di kiri tu. Kami kawa tay nara kam kata ni ye ye. Hari hari ayat pencapana ane kau lihat nak kau ini kain tarawat ini enak nampak bias. Jadi nanti hari kita ini kau senapui ane kiri ini kasih ni ini kiri ni tak. Jadi kini jahawai nak kontai ni bersin jahkan di kumengi, karena mereka awan pun kai. Ibu kini jahawan pun enam awan mencanaya, antuk kini makian si point. Ibu kini jahawan pun enam awan mencanakian si point, antuk kita beri. Jahat ini pun mayam pun aku cerai. Ibu kini jahawan pun manika ini aku cairi. Anjakan ini pun ini besu apa nih? Anda sendiri apa? Asal waya ni kali kita ini kita punya tua asal akhir pes cepat betul.
1: Kapo ano the green bag? Yang kita buat green bag track and dekuan yang tain dekuan. Ei tak yon the sex no konteran pa isuwa din wakya awakya onu mo tuwa na wowa. Aha tatatap na takawa na kumaya kaya ang kainis na akhir dekuan ng tain. Sa wayang katinga to at era ba? Kiribes de popoto!
2: Na ko imi era kasta na sa kukuray Vodafone ni katanota pa yay kanwangan ng kapungan natin sa service yon the recharge.
3: Yeah! Ano ba sinabi ng maye? Sinabi ng gili-gili wakata.
4: Ikaw raw, pa, ya bon ng babo kitawa, yon da babo kitawa, yon da!

0: Water stop kamu.
1: Nah kau ini orang kasta mas, aku kurei water phone ni kata nota. Bayi kan wang amen kapungan aku ni ada service you under recharge.
2: Tapi tu mesti lepas nombai ye. Sila beri negri kiri wakanta.
0: Yo amen. Enak je dong. Ayah kataya, kataya, kataya.
3: Mungkin orang mana, barin teleponnya, tuan aki aki aki kawalin dari mana, nako, Vodafone, aku wakan nangai. Device promotion.
0: Kalau kita ambil kejuan dengan telepon, apa ini nako telepon? Kapuan kau je AO6, telepon, apa telepon? Nanti tebu baru apa yang meruawa, nakon tebu baru apa yang meruawa? The model E14, nanti tebu baru apa yang meruawa, nakon tebu baru apa yang meruawa? Ah, tapi warik, aku kira telepon ni kata orang yang tanya, aika apa apa apa apa apa. Kan bubu kita gua boleh kita jayu.
1: Ya, pun kau murah, net bubu kita gua, yu ikan yang kurang.
3: Yang kini tu an, oh ya itu pakai nipu, bubu narun.
0: Kau angkai, bawa amai yau sen, an lagi rom tu pakai nipu. Yang nam kau wan telefon.
1: Ya, tu bubu main de embesa QR, yang lagi kena pakai rom tu mewan persen tu pakai nipu. Yang di nani nak kau tayang telefon nak.
3: Atau orang kain tapo, nipak mana irau dia cara ibairiti. Oh, Vodafone banking wakan met clinic.
0: Ina bay inani kai nana mane la tuwa matuwa dai tak met peso sport complex ibugini banin do ngona telefonia do wala aki aki ke kawara mangan da water phone are ko wakan mangaya ibugini wokam ke kai nana
1: ya dani ya bubu kita wan
0: ah niko so men dai yang kai ay apa kan bubu kai water phone yon nan no kana telepon sagi te baka e kana uram pa ya bon nan bubu kita wan yon da bubu kita wan yon.

Nak kuno meurin kau itu dia ya, aku memang orang na beri kini nam dayu na wan dayu kayu, nak kuno nam kara kini kau mensu. Ayo dina tan mohon esmi wan dah tiru nam kara kini kau mensu ibu kimi di dayu kayu. Mar kara kini dayu kayu pun orang orang di meta ki meh disapu kya. Kota orang megan ni, nak anak orang megai ki, sang wahaki. Ayo di mana tu nu mani ay meta ki, hari apun tapi orang kain tetak tetak beri kini tetak wahai orang in toto wahkiro ya meta. Ya pun tak kata tu rumahan ya meta kia iu ni kau nanti kau nak nak aku amen bubu si temani. Pun tete ya orang ini pesta nak nak aku ya iru ya amen tete pungai. Angaya, ya pun karawan tak kata kau yang tu wanita kaspos, tu wanana si ini amen ini meta nak angat si ini bukan nanti temani. Irari kina lebih angkat ni ya tak kaspos hari kat iya irari kina. Makoru ya tete ya kaya bubu reka angai. Tete meta kia tayo kapokia. Pun nak kita mana ya san kanuan asin di meta kita yang di sans. Awak apa ni yang di dari kita? Awak meta? Mepun nak kita pun mana? Tapi nanu yang bukian kanuan asin hari ini rana di sans kita mana? Awak apa ini nanu tak ini nana kau nak iru ya meta di pungan ni? Di mana kan ni? Kau ngaji sekata nuan terang ini bahu aku. Yang mana ngaji ini? Yo meni teran di kawajar itu wana. Awak yang orang kan ni di meta kita hari ini kata kan ibu bersih di mana? Aku pun nuri, anak bapa mereka kiri dari kita. Mereka pun nak kita kanangan ni temani. Mereka pun kita nak kita pun taraya kita pun nanu ya. Iru iru tiada ini yu hari era. Era ini nanu ngah tuun mana hari. Aku tangiri anu buokya. Mereka pun tiu aku yang umat tu utana detai. Aku mina, yang mana ngan bangkan ini kain itu tuun mana hari mereka kiri hari. Iru kau ni dari kini mereka kiri hari. Aku esok kos nak kau napa na. Anak mak ingki mainanun dana beki. Ayana angkan ni tak khas bos hari er, ini ni dari kini tuun mana hari, rekangan ye itu korupo kia ye rekangan timeta kita yoga bukia. Yana angkan ni tak khas bos hari, yo yang mengarai ri angkan ni nak ni iteran hari tuan, rekangan ti iteran hari kia ye itu korupo ki, ya korupo ki angkan ni, ye angkan ni ti teh hari ya koruiya, men ya kuon tak khas bos hari, esta, ya katia ni angkan ni iteran, tak khas bos hari ni kai terayu ameta. Metidaya karya sepam yang aku raya. Aku mina, yang anak sains tu utana, aku karya angkanya nanun nana sin demani tuun mana hari, aku tahu nak konape. Ditanya ya kira ni men, aku meta kari keking, muan angkanya kah karya kini nanun nana sin tuun mana re meta kia hari ni yamani, ni karuku aku apa yon raket sin hari, aku paka paka demani main nanona. Kian sin demani hari. Oh ya, teteh angkat ni temeta ki nak kondimen na jawab meta hari rokona pepai nak kasukan amani nampen dana sin. Oh ya, tak angkat ni tuun mana re meta ki. Tapi awak yang busi ko, kokona sin tu angai pa. Cerah tu korupu gani ikuriya kian tak kaspos an. Yang angkat ni tu hari rokon tayari, ya waraka tu korupu kari. Nak kondun mana ni? Oh ya, kang angkat ni tayakan tu korupu kari. Tepungnya itu tepungnya tak merwa. Tepung ya kunora ta meruana ni metam. Angai yaki. Yang ani to korboki, aku rek yo ante kaspo sare. O ayan engkan ka ngati to kin ta kara ke wariri ke yo. Ya te pa yaki to kin anu me ye te kan ta ninga. Ya ku wanti te kara ke yo ki. Iran ka jeri yaki ka ngati kan ta ninga. Ni nanun te kara ke ai. Punarun ka kawa kin. Dinian royam de kai kar roy. Hari aku nak kena ni kerja ia itu reita kita dah meroy merenam meometa, anu kena ni pendek skin anu yang ometa ia. Hari tak upati tiung kanyen reire ya rangka kawa kena pementa kerja yo pa. Ngaya dia nanti ya kaki kote kini kita kos nak kau meuim, ye wuai terana, pa ekona ni kau ngan anu tiung ometa, kie ni kau kura kura tiung ometa, mengaya pon ini pe terana reira, ekona nurupai. Awak yo, energi kengan aku apa orang naik teh, aik aku kira airoi. Naya orang ni kah awak iba, kau ya teh teh, kau na pun dia ini yang untai naku. Oh, ni ni roy am teh kah main, aku na kos tena kau mewim. Oh, orang apa yang ini perlu awak teh aik aku nang airoi, aku na dia ini kah kahirian tai naku na ronti teh kah tayo aku, aku na kos tena buagak, aku mengah kangan ku, naya royan, aku mengah buang naik teh kari, kurapa, ke kopi asin rapa.

itu kena raga raga kita iri kayu am karena kita kau mes tu, ayeran kakai tau kau bikin nomor am kita iri kayu, kuringan kan ni pa, senaman kai spong kan ni nak kandar kita iri mina, ni pun tay nene payu, mem karena kita kau mes tu, cete. Ayu itu metan mohon istimewa entah itu buat hari asal ron pun kita iri kayu korang bikin nomor am, pas senang kita ibu kau nak kandar kita iri mina ke, sabu mu.

Pentepong ya bu, anda meru atau pengayu, airan kaita kong kai kore neya pa. Kona kapanya tapi wan ministra dikyu, nte kong orang kemo te tuayu. Cera anak kaya kota pen wakin nanti inga pengayu, toh kota pen karoye ya kai inga pung kai ni muyengam. Kita aku tahu roy nak nak maguri untuk kani piom. Kita angku yang nak ni kiri anasim na yeri ini tinga pengayu. Aku antani ngapakan wan nara meru roy, enai yai wan apung.

Natalia ini bilang, kayaknya sih masih cobaan ke kan di kupirin cek. Ya aku semua, kai, ya tapi aku pernah ada berita di rumah kiri di sini malam ini kan. Ada aku dikira-kira itu ini kiri kanan nanti sementara ruang cuma terpanin. Kita kan nota apa energi itu bisa dinakon kain di pon di kiri cek. Tapi ini mau kuliah kita itu yang apa nakon cekan di kuning ada cekau wawa. Oh ini nama kata nota kita tadi ada nama aku kira aku nanti di kuri pun. Sama ikawa, tapi nara kamu kata nih ya. Hai ari ai panjabana ani koriyori na koi ni kai tarawa te ina ina me piso kin na mi kari kite iko sono koi anegi e ne kasine e ne kiri te kiri kin jaha wai na kon tai ni busin jaha ni kon leengi kan na mi kawa ni pong hai kai ibu kin jama ni pong o e na mo men jana ya onto kin jama kian si poin ibu kin jaha wa pong e mo men jama kian si poin onto kita puri jaha te ni pong me yampu na ko jore ari ibu kin jaha pong Manika ina ko pairi. Anjahan na pong ni peso e panin. Anda senda ba o sa waya ni kari kitay ng katina tua atara ka kitas te po

Takkan tadi ngah men nongram nana kong rara responsa. Takkan tadi ngah biar puni pendek kira aje. Am sarawani kori kita nampi mewah ke, puni ngah yang fansos. Nah, tau rawan desi ko yandara. Nampuan tarapon hari suani mewah ke, tapi baru wawa awi suani mewah.

0: Baru jadi nyawa ke?
1: Maaf,
0: pernah bilang nanti aku telepon, ya?
1: Telepon, ya?
0: Ah, kena mi orang kimi enam tahun mereka ni. Kita ayakan lagi di sini nak koin. Nakon cewa. Ayakan lagi ayakan di sini kayu. Kamera kian jatai ada sebab bunyinya kini karo kau buat diri kiki. Ah, ekonan nak kori kiki. Interan ini memeh puning ayah karik kian tausan dapatan ibuin tutupan orang kina. Esan kaya kairu.
1: Ayang benar.
0: Ah, ini nangis dah betul lagi. Anak-anak kamu katikiran mereka. Ah,
1: semua katikiran pun dari awal, kau. Aku katikiran tentang akar ubai ini. Nah, ini dapat apa ni? Ini ya buka kan wali yang taruhnya. Sebung. Ah, katikiran lagi. Ah, anak orang yang dar. Kawan ada ujang. Pikir awak yang ada. Arah daya yang nangira je. Jadi bawa mari bung ya. Pikir awak yang akan je. Arah sih mari beginas. Dar. Yang taruh narun boy. Ayah nangira je. Besok kap, pikir ayo, tahu mana loh yang nanti tak ada. Abang kata pikir ayo nabe, pun ada orang kaki, hari jadi dia, abang kerbau kau dari awalnya, jadi.
0: Oh ya, kerap aku lagi ingkoy kawasan rani dan penting apa ngayon nara ni mawa kaya yari tadi kita pernah angkat kiroi nak kaya korakin nanti ayah kaya nama mga tauroi nepen ira pukon te tinta primary on pa irikin te tinga apa ngayu yari tadi kita pernah angkat kiroi nak kaya korakin ram bus por men tikinas kaya nama mga tauroi nepen nak kaya ya buka kanu dia na. Tahu orang wakin nanti tinggal pun nape ayo ke? Ini tadi kita berani kakak kira orang kaya amkora ke kaya ka? Makurian nape sinan aku ke? Takkan dari ngapa pun pen? Nongora nape yon panan mewuri FM 9.9 nongani kupurai nape nongora yang tinggal pun ay? Aibin tim itu nape nongani ko? San mewakie? Yon dara nampan dara pon dari suan mewakie? Tepuru suan mewakie?

0: Ahora le tiene mi aguaje. Ah, con el mejor indio, con el buen mey. Ah, con el mejor y chereric, o ya canaite, de sirac no con chereric. No, acá es a cairo, ya canaite, acante, de sirac yo. Painakin, tacamem, me irón de sina, en aconan, hipo booking, totocoya, mendicante, tioraquia, tekensan, teririnimen, on tembem. Es anke cairo.
1: Ah, bueno, es roya.
0: Oh, ini nasi cerai kan? Kena kau mengkaji ramai kan?
1: Ya, kau tu kan awak yang kasi kira ya mah? Karena kain jauh sih itu. Ya kata urai, jadi yang kau bawa mana? Kau juga dibawa kan hari pagi. Kau ini nak kiri semes? Arab juga ke kiri semes? Nanti tak kena ke yang Australia.
0: Ya pego. Ah, bunda kon dia mewah, dia tawasing ayan ada. Ada apa? Oh ya, karena pakon pecer ada kendo anak kira ding apung ayo ndara ni mewah ke ni kita peran ka katiro ai nakoim. Yo nam tapo icer ada ki megan ding apung ai ndo anak kira ndara ni mewah ke. Yari tari kita peran ka katiro ai ndara nakoiam korak ke kwa san pen bani beya. Nam katikiran tinggal apa ngaji, takkan tinggal apa pun ipen. No, nunggu orang. Anik pura ini pen yang panan mewuri FM 89.9 tinggal apa ngaji. Aibun timi tuan pen rawaniku. Desa ni mewakili yang dera. Desi ko yang dera. Nampan daripun dari suan ni mewakili atau perlu wawa suan ni mewakili.

0: Na rute ni mewa age.
1: Aire mewa ni ni.
0: A ko na mewa ringe ko tare bon mei. A ko na mewa ri pikini pe wa ya ka ngai te sira ki na ko pikini pe. Ko na nga to wana ka ka wa kin jera ni meme e ko tai ipukin te te. Ta to
1: wana ki te la de ka ha ki ya te ki ko pa si ora. Ha ya.
0: Hai nang istoi te tere kya ni bugin te tokwan chawar ki nai akana kwam kategori mai kan
1: Pai
0: pergi kaki dengan kaki dengan awak. Ia kerapa? Oh ya, kerapa kau nak pergi ni pergi undang anak kita yo. Ya, dari kita berani kita kat kiraan aku ia matai on pergi ni pergi USK. Ya, nama kita orang ini pergi ni rata. Tepuk kakan unte tinggal primary on pergi dengan tinggal apa ngai. Dari tadi kita berani kita kat kiraan aku ia mukarak. Kau kawasan ni pergi mana veia? Kat kiraan tinggal apa yo? Ai pun temeto ana pen roani ko yanara deisi ko yanara nan pon tere poni suani mewa ke ta por wo wa suani mewa temeto ni mewa tere ni bukim desa ni mewa ke

0: Baru tene miawa ke? Aku na miawa ringgi aku tarapon mei. Aku na miawa ringgi temai ku. Yang kangai te sirak na kon temai ku. Naka kaya iso ya kairu. Kangai te akan te sirak kayu. Ya kona nang anak kita marah kita te ay imani korun dono wat te nama kaina iso an kia kairu. Kangai te akan te sirak kayu. Ya kona nang anak kita marah kita te ay imani korun dono wat te nama kaina. Esa ni dia kairu.
1: Ayah kairu.
0: Ah, nangis tu aite terkaya dia punya kairu. Angai ya kanak-kanak kita kira mereka.
1: Ayah korang tu juga orang je. Tapi nak ya kita kira yang makan je mai kan mana dia kian orang je mana dia kain je mai seorang ini katanya. Kita kira yang nak kain je. Tiga jauh. Ada orang tahu orang kain tu kakak dia ayah. Katanya korang ini mengirim dia, pandai ini ke idea. Kanya lawu sih katanya, saya katik orang ini tua ini ayu outfit, saya yang orang. Jadi ini saya senda kan agak orang yang panau, saya katik orang ini nampak saya senda kakar. Kalau pun kaya, jadi saya sih kata tu sih saya hanya dikawal asyik terlalu.
0: Oh ya, kerana pakar ini pikir ni pun, temui pun doa nak kiran tinggal apa ngaji, nara ni mahu akan kat buske. Jadi tadi kita pernah ni kat kiri orang nak koi, dan tapi mereka ni doa nak kiran tinggal apa ngaji. Jadi tadi kita pernah ni kat kiri orang nak koi, am korak ini nanti ya kena mengatau orang ni ada buah kante, tipu kakan orang nak wahai nak kiran tinggal apa ngaji, nanti inter primary orang payrik, am potakin dari ya, de pikir ni pun wes. Jadi tadi kita pernah ni kat kiri orang nak koi am korak, ya anda nak usir ya kuah. Mana dia yang dapat dalam kategori orang tinggal pun gayu, nah kategori orang dapat karawakin kaya kaitaran nak sepengal yang tinggal pun gayu. Men, dia tapu takkan dari apa pun pen, nunggu pura ini pen, nongora yang panahan bauri FM itu nampu nanti tinggal pun gay. Oh, am tanya kaya pun si titiran dari kita minis, oh enang pote, enang puanu. Ayo hari aku nak pen, toki nak kanwan dalam ni am kanwan dalam mawan kaki pos terlebih awak yang tinggal pun gay. Ya, kerap aku lagi. Ya ni kaitau kong kau yang kuasan dari tain nara ni bawa kian kaki bos nanti ngapung eh. Kau nara nampan daripun dari suan ni bawa kian tapi rawa rawa suan ni bawa. Tiranu kau nanda mengapung ayo takkan dari ngapa kau pun dipen nak kau kain te takai ngapung mekan. Di tarik tu panahan kakak kiroai nak kau mikir aku temer tuan doanir nong ram yang panahan bawa di FM 89.9 ngapung eh. Sedang tau rawa ngapung nak kau nara rawa kimi nai bikin nong ram ke. Na tawuran ganyan day ta kanuan nung ram di ngapong ngay me. Kapara apulit na tawuran mo karapara sponsor. Te po takin makuri bukin te mauri o katukyarag. Ari atap me te tinuchuis ngayang kanari. Ya manina kanuan nam ni mawakian kakibus di ngapong ngay. Sina tawuran mo ni kaino konokon na akong rara sponsor. Ibukin ka penen nung rara ay mina ya tawuran ni pendisi ko me kong rante ngapong ngay. Timero ro nusu.

0: takan dari ngapa pun pen nak kau ini mekan dek. Takan dari ngapa apa aku pun pen news metam tinggal apa ngayu. Nah, tapi tuan doa ni kau yang pernah mewuri FM itu nampak pun. Nah, ni kau nak kau ini hukkan wan nongram. Tapi korak kau nama kena di nai pukin. Angan kau mende. Tapi rurung tuk pura ini nongram yang pernah mewuri FM itu nampak pun. Nanti tinggal apa ngayu. Nah, tapi kau nak kau ngora. Menam pun tak ni mak kuriya kia. Tapi tuan pen pupuk tu kau ikan wan nongram tinggal apa ngai. Kara kau pun doai wah. Wan darat ayer esna mengatau roai depe. Doa kini akan wan nara. Rawan pen kagus de. Meten nanum program kia kuna kia tangira kina koyo yon paran meuri FM itina poin nai. Takam kira kwa teme ton rona indi ngapung a yung kana yi kunam. Kwa kutangiria pe na ngura yakina kia yon paran meuri FM itina poin nai. Kwa rei takin kane na kwa Facebook page BPA meuri FM itina poin nai. Ara rawan kagpus kia meten nanum program resna. Tau rai nwakina nipon rai duai wanti ngapung ngay.
1: Kaininga, sikama nangang.

sina rei tarikara ara meten dano ding apa ngayo sina tauro ini busma ara meten dano dia tangira kina kona meiro ni keci kawiru ya kanga jakan nara meten dano ni ta iyo kate kuna are toka tokan dipem pa narei tariki ya ukati kiro ino koi ya ten ta kini pairiki inanun na yata ininta primary ntepong ngayo ya pen na kukaina meiro wia ima na yata inipo ntepong ngayo kurara pa tikiro ingoe Oh ya, kerapa kau lagi kiat si kaweru? Doa nak kira, tiba tuan doa nak kira nanti ngapa ngayu nara program kampus. Nanti kira ini pe kan wanam ngai na yo men, nam tebro kau tiba tuan doa na yai. Oh yang kan aku nama nak kau tangi dia, toka tokan di pem, pa rei tan di kiam, kati kira ini kau iya tiang nam rei rei, tak kini pai riki, na iya inter primary arena, wah kini kinten, tiang apa ngayu nara merayan pai riki.

Kupun tim itu nung rayon pernah di Mauri FM 89.9. Takkan dengan kai bah kupun pensan kai ngapung megan. Na tau rai dikin dia akan wandung ram ting ngapung ayu ame am kata nua tari ya tangira kina kona. Na kau mgeri ame ame tin anum tu takak kerua ya tepingku. Wayong kandam pingku ipkin te tepung ayu. Pingku ami pung ami pingku tepung ayu. Round to wana na kon nawa ni mepui ni kapen. The free ticket, the pupua ni mepui, tenua tanga. Pon te pepa tenua te tara, or the jackpot, apui men. Game si tiran ni mewa, or te round te kwata na kondonowa. Te tapu euta ni merake imanepe, or yei te peo ni kokyuki. Or animen Santa Maria Peso, Paris.

Nah, tadi nih bro, kayaknya semasih coba anak akan dikutirin cek. Ya, aku semua, hai, ya, tapi aku pernah anak dikutirin cek yang mau dikutirin marumin, kan? Ada akan dikirakan cek ini, jadi kan anak nanti sementara ruang cek rasa panin. Kita tahu nota, apa, energi itu bisa kita akan kain dikutirin cek. Kita ini mau kuliah yang baik, jangan lupa yang akan kita akan dikutirin cek, ada kata wawa. Oh, ini memang kata nota, kita tahu, ada yang memang wakil, ada yang dikutirin cek. Ini kawa, entah ini ada kamu kata nih, ya, ya. Hai hari ini pencapaan ane kali ini nak kau ini kah entar awak cina ini nama tiada. Jadi nama ini tarik kita ini kau sena kau ane ini ini kasih ni ini kiri ni tak. Jadi kini jaga awak nak kau entah ini busin jaga ane kau ni yang ini. Karena ini kau ane pun hai kai. Ibu kini jaga ane pun oh enam awak minta naya antuk kini jaga kian si point. Ibu kini jaga awak pun enam awak minta kian si point antuk kita beri. Jaga ini pun yang pun nak kau cari erik. Ibu kini jaga pun Manika ina ko pwede. At saka nila po, ang piso, e panin. Ang desinda ba, o sa waya ni karikitay, ang sasin na to, at tara, ang kibitas, e po ba to?